0: Duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kamu Han ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
0: Oh, ini So Fresh Citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
0: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
0: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

balik lagi di Besos and Hits. Kalau mudah kali ini informasinya ada Megan Katsey yang mengungkapkan mengalami pelecehan saat konser di Paris. Jadi Katsey itu konser di Paris pada hari Rabu di tanggal 9 September lalu. Dan salah satu member girl group mereka yaitu Megan menyampaikan pesan tegas kepada para penggemar melalui platform Weverse yang mengingatkan mereka untuk saling menghormati dan tidak menyentuh para member di bagian tubuh yang tidak pantas atau dengan cara yang tidak pantas. Penyanyi berdarah Singapura tersebut mengungkapkan bahwa ada seseorang yang sempat menyentuh bagian dadanya dalam salah satu segmen konser ketika para member Katsey turun ke area penonton untuk berinteraksi langsung dengan penggemar. Ketika kami turun saat lagu Time Lapse itu, kami senang sekali bisa melihat wajah para penggemar. Namun, tolong tetap saling menghormati dan jangan menyentuh kami di area yang tidak pantas atau dengan cara yang tidak pantas. Hari ini ada seseorang yang menyentuh bagian dadaku dan itu membuat aku sedikit kaget dan takut. Aku paham kita semua bersemangat dan kami juga, tapi mari saling menghormati agar kita semua bisa berbagi momen indah di konser ini dengan aman, tulis Megan. Setelah Megan menyampaikan pesan tersebut, itu banyak penggemar yang mengungkapkan kemarahan mereka di media sosial dan meminta sesama penggemar Katsey untuk menjaga sikap saat menghadiri konser-konser mereka berikutnya. Katsey sendiri saat ini sedang menjalani tour yaitu World Word yang dimulai pada 1 September lalu di Irlandia. Dan dari konsernya ini sangat disayangkan bahwa hanya 4 member dari 6 member Katsey yang berpartisipasi dalam tour tersebut. Manon yang masih menjalani hiatus, sementara leader Sophia itu sementara waktu mundur dari aktivitas grup demi fokus pada kesehatan mentalnya. Ini kalau misalkan lo lihat beritanya, bukan beritanya sih, cuplikan, klipnya di media sosial, di Twitter, di Threads itu rame banget. Kalau dia itu memang sangat-sangat tidak sopan.

kapan ya. Jadi tolong banget kalau misalkan kalian mau nonton konser atau mau nonton apapun itu, sangat-sangat tidak pantas untuk melakukan hal tersebut. Kalau misalkan mau apa ya, biasanya saya hi sama idola. Tahu banget kalau misalkan kalian pada penggemar yang ngeliat idola tuh kayaknya kayak panik, bukan panik sih, excited kayak tuh ya. Jadi sebisa mungkin untuk mengendalikan, cuman say hi atau mungkin mau minta love sign kayak gitu boleh banget. Tapi kalau misalkan sudah yang menyentuh bagian privasi itu sangat-sangat tidak sopan. Dan masih di Ajandi Biasa Asian Hits, kalau udah masih ada sekitaran 30 menitan lagi. Jadi kalau misalkan lo mau request single Asia Timur siang ini boleh banget, sambil menemani lo makan siang, mau dengerin single K-pop, Jepang, Mandarin, boleh DM Instagram kita di biasa_1019fm. Sambil tungguin requestan dari lo, kalau mudah Zia tungguin ya sampai nanti kelaran pukul 1, ditemani dulu sama beberapa playlist yang udah disiapin. Let's enjoy.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Your music, your station. 101.9.

Ada singlenya Heart to Heart, kemudian dengan Lemon Tank. Bahwa kita kembali ke akhir di Biasa Asian Hits hari ini. Sekarang sudah menit 57, lepas pukul 12 waktu di BS FM. Saatnya Zia pamitan di ajang ini, tapi kita ketemuan habis ini di ajang di BS Santai Siang. Yang sudah request hari ini, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk request lagi besok ya, di jam yang sama, di jam 11 sampai di jam 1 siang. Kita ketemu lagi besok, kalau mudah, tapi jangan ganti frekuensinya. Habis ini bakal ditemani sama informasi menarik di siang hari ini. Saya Hezia pamit dulu ya, sebentar kita ketemu lagi nanti di ajang yang berbeda. Keep set to know in the best one in FM, the number one hits music station in Banjarmasin. See you, bye-bye.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ida dan kita ketemuan sama DBS Santai Siang edisi hari ini di hari Selasa di tanggal 15 September. Informasi menarik pertama edisi hari ini ada Purbaya yang dicopot dari jabatan Menteri Keuangan. Tapi yang bikin menarik perhatian publik itu adalah klarifikasi sang anak, bukan klarifikasi, lebih ke komentar sang anak. Pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan membuat sang anak bersuara. Menurut Yudo Akila Sadewa, yang merupakan anak Purbaya, saat ini dirinya bukan lagi anak seorang menteri. Yudo, putra dari Purbaya, itu memang kembali menyita perhatian publik setelah ayahnya dicopot Presiden Prabowo dari jabatan Menteri Keuangan. Presiden Prabowo resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya di Istana Kepresidenan pada hari Senin tanggal 14 kemarin. Tak lama setelah prosesi sertijab dan pergantian jabatan tersebut rampung, sorotan netizen tertuju pada unggahan putra Purbaya yaitu Yudo Akila Sadewa. Jadi dia tuh ada mengunggah cerita di akun Instagram pribadinya. Pria yang dikenal sebagai trader muda itu merespon status barunya setelah sang ayah tidak lagi menjabat. Dalam tulisan singkat berlatar hitam, Yudo menyebutkan kalau dirinya tuh bebas saat ini bersuara. Tidak berhenti di situ, dalam unggahan cerita lainnya, Yudo juga blak-blakan menyentil realitas jabatan menteri dibandingkan dengan profesinya sebagai trader. Ia bahkan menyarankan sang ayah untuk pensiun dari panggung politik. Dia mengatakan pensiun saja dari politik, enak jadi trader, gajinya miliaran. Jadi menteri gajinya kecil, kerjanya non-stop ngurusin negara yang bawahan korup, ungkapnya. Unggahan berselimut ada kelakar tersebut langsung memancing beragam reaksi netizen, dan selama Purbaya menjabat sebagai Menteri Keuangan, Yudo memang dikenal cukup vokal di media sosial. Selain aktif membagikan konten literasi keuangan dan edukasi investasi bagi remaja, trader muda ini juga beberapa kali memicu kontroversi lewat unggahannya. Salah satunya saat sang ayah itu baru dilantik pada 2025 lalu, Yudo sempat membuat tulisan tersirat yang menyinggung Sri Mulyani sebagai agen sentral intelijensi agensi. Setelah unggahan tersebut viral, ia langsung menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf, mengaku hanya bercanda serta menyebut tuduhan tersebut tidak benar dan sebenarnya ditujukan kepada Ternak Mulyono. Jujur gue kayak sambil baca beritanya sambil ketawa nih. Tidak berhenti di situ.

Dido juga sempat menggegerkan publik usai unggahan daftar bertajuk Top 7 Oligarki melalui Instagram Story miliknya. Dalam daftar dengan huruf bersensor seperti HJISM, PP, Wetjaja, ya gitulah ya. Secara gamblang menyebut nama-nama tersebut menyetir peta politik tanah air. Dan kini menyusul pencopotan sang ayah dari kursi bendahara negara, Yudo juga kembali bereaksi mengisyaratkan bahwa ia bisa lebih leluasa berkomentar tanpa memandang beban jabatan ayahnya. Pencopotan Berbaya sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Merah Putih pada hari Senin itu memang mengejutkan banyak orang. Adapun posisi Menteri Keuangan terbaru kini diduduki oleh Suhasil yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan. Jadi pada hari Senin lalu itu, Purbaya masih sempat menjalankan tugasnya dan beberapa jam sebelum Presiden Prabowo mengumumkan pencopotannya dari Jabatan Menteri Keuangan. Purbaya sebelumnya memimpin rapat gabungan bersama DPD RI di DPR RI yang rapat tersebut berlangsung sekitar pukul 10 hingga pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Dan saat rapat itu di sekitaran pukul 11 gitu ya, Pak Purbaya itu mendapat telepon dari seseorang dan saat itu dia harus meninggalkan rapat dan harus menemui Presiden Prabowo saat itu juga. Ya, begitulah ya kalau udah ada-ada saja negeri ini. Oke deh, itu tadi informasi pertama. Jujur nggak tahu mau komentar apa ya. Ini bingung banget juga. Nanti deh, Jay bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Kita ke playlist dulu ya buat menemani lo di siang hari ini biar nggak ngantuk.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. One oh 1.9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. One point nine.

Balik lagi di DBS Santai Siang. Kalau ada satu single tadi darinya Tulus Jatuh Suka yang membawa kita ke menit kedua di DBS Santai Siang hari ini. Sekarang sudah di menit 6 lepas pukul 2 waktu di DBS FM. Informasi kali ini ada raja termuda yang meninggal dunia dan tahta kerajaan jatuh ke pembawa berita. Tahta kerajaan Toro di Uganda itu berpindah ke sosok yang tidak terduga. Seorang pembawa berita televisi negara yaitu Edward Rukidi yang dinobatkan sebagai raja baru pada hari Rabu minggu lalu waktu setempat. Ini menurut CNN ya. Penunjukan itu terjadi sebulan setelah wafatnya Raja Oyoyimba yaitu pada usia ke-34 tahun akibat kanker. Semasa hidupnya, Raja Oyo dikenal dunia sebagai raja termuda dikarenakan naik tahta saat masih bayi. Komite seleksi Kerajaan Toro mengumumkan Kijanangoma, betul nggak ya? Betul kayaknya. Sebagai putra mahkota setelah melalui proses pencarian panjang. Ia merupakan sepupu mendiang Raja Oyo dan selama ini berprofesi sebagai pembawa berita sekaligus editor di Lembaga Penyiaran Negara Uganda Broadcasting Corporation atau UBC. Kijanangoma dijadwalkan menjalani penobatan di minggu ini menggantikan Raja Oyo yang akan dimakamkan pada hari Sabtu nanti dalam upacara adat yang diperkirakan dihadiri puluhan ribu pelayat di wilayah perbatasan Kongo. Jadi ternyata itu bukan sembarang pembawa berita ya, karena memang sepupunya dari Raja Oyo sendiri gitu. Dan ya kalau mudah itu tadi informasi lainnya hari ini. Kadang berita tuh ada aja ya lucunya, kayak clickbait-clickbaitnya sebuah artikel kayak gitu. Saat ngeliat artikel kayak, ah, kenapa nih raja termuda meninggal terus turun tahtanya ke pembawa berita gitu, tapi ternyata pembawa beritanya adalah tidak lain tidak bukan sepupu dia sendiri. Nanti sih bakal balik lagi ya, kalau boleh kita dengerin dulu nih satu single yang lagi sering banget dia puterin. Ini tuh sebenarnya kayak lagu-lagu apa ya, Butterfly Era mungkin, lagu lama kalau mudah, tapi biar kita dengerin dulu ya, ada dari Malik and Essential. One point nine.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi

0: tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting...

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: One oh 101.9.

singlenya Ronnie Walls Akhir Zaman. Kemudian yang bawa kita ke menit 31 lepas pukul 2 waktu di Biasa FM. Saatnya Zia pamitan karena sudah 4 jam ya Zia nemenin hari ini di edisi di hari Selasa di tanggal 15 September. Kita ketemu lagi besok, kalau mudah habis ini bakal disambung sama penyiar lain sampai nanti di jam 11 malam. Yang sudah request, yang sudah pantengin sampai sekarang, terima kasih banyak. Besok jangan lupa ya request lagi di jam yang sama, di jam 11, dari jam 11 pokoknya sampai di jam 3 sore. Saatnya Zia pamitan, kalau mudah keep 101 di BS1 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Kita ketemu lagi besok, see you, bye-bye.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem. Manisnya smooth. Dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Your 101.9.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. RMB Hip Hop 9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Segernya kelewatan! Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru, teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: One point nine.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dairy Wings Food.
8: Your music, your station. 101.9.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik! Wah!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Indo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: One point nine.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice rasa tehnya berasa. Banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: One, 101.9.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: One oh 1.9.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Your 101.9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Your music, your station. 101.9.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: One point nine.

0: ada single from Delantis kalau mudah. Lampu merah.
1: Iya.
0: Kalau lampu merah miliknya Delantis, lampu kuning miliknya Juicy Bagasi. Kita malam hari ini di cerita malam seperti biasa dari jam 8 sampai jam 11 malam. Ada cerita apa sih malam hari ini kalau mudah? Buat kalian yang mau share ceritanya, yang mau curhat, yang mau berbagi kisahnya hari ini, boleh langsung DM gue di Instagram di BSFM di bs_1019fm, dan jangan lupa streaming di www.bs1019fm.com atau lewat aplikasi Radio Box yang bisa kalian download dulu di App Store ataupun juga di Play Store kalau mudah. Jadi bisa dengerin kita di mana saja dan kapan saja, lagi ngapain aja, terus mungkin lagi bekerja atau lagi nyuci piring, lagi masak, pokoknya bisa dengerin di BSFM di mana saja kalian berada asal terjangkau dengan jaringan internet. By the way, tadi udah gue cek streaming kita aman, dan malam hari ini kalian bisa mendengarkan. Mudah-mudahan sih aman sampai akhir nanti ya. Kayak tadi malam jam 10-nya gangguan. Mudah-mudahan malam hari ini enggak kalau mudah ya. Pokoknya malam hari ini kalian bakal mendengarkan lagu Indonesia, lagu mancanegara, kemudian informasi-informasi yang menarik juga tentunya yang bakal gue kasih buat kalian malam hari ini 3 jam ke depan kalau mudah.

Yes, kita ke single selanjutnya setelah tadi ada Delantis. Ini single yang sempat sangat populer 2 tahun yang lalu kalau muda. Adalah Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile. Die With A Smile, ya. Spesial buat kalian, spesial buat kalau muda yang masih dengerin di BSFM malam hari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

recycle dari lagu Kunto Aji Kalau Muda di sisi Yunisara, Terlalu Lama Sendiri. 38 menit lepas dari jam 8 malam hari ini waktu di DBS FM. Dan mungkin yang pertama di segmen pertama ini gue mau ngasih informasi tentang pembelajaran jarak jauh kembali Kalau Muda setelah minggu kemarin. Itu diberlakukan di seluruh wilayah Kota Madya Banjarmasin dan juga Banjarbaru, tapi tidak untuk Kabupaten Banjar sepertinya, karena seperti yang gue pernah sampaikan kemarin, di daerah yang terdampak kebakaran lahan dan hutan di daerah Kabupaten Banjar, tepatnya di daerah Gambut, itu anak TK dan juga SD masih masuk sekolah Kalau Muda. Nah, ini untuk wilayah Banjarmasin, walaupun sempat pembelajaran tatap muka atau PTM selama 2 hari ya, Senin dan juga Selasa hari ini, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin kembali menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar dan kembali menerapkan skema pembelajaran jarak jauh atau PJJ Kalau Muda. Nah, PJJ ini berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan meliputi PAUD, SD, SMP hingga SPNF negeri dan swasta sekota Banjarmasin. Dan pengalihan PJJ tersebut berlaku selama 3 hari terhitung mulai dari besok sampai dengan hari Jumat tanggal 18 September 2026. Dan Kepala Disdik Banjarmasin Rian Utama menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil sebab kian buruknya kualitas udara akibat paparan asap kebakaran hutan dan juga lahan yang telah menyentuh level bahaya Kalau Muda. Benar. Dan hari ini tuh mana tadi ya beritanya ya. Nah, kualitas udara untuk wilayah Banjarmasin dan juga sekitarnya PM2,5 tertinggi 682,6 gram per meter kubik. Ini per tanggal 15 September hari ini jam 8 waktu Indonesia Tengah Kalau Muda. Dan ini mencapai level 368 ISPU Banjarmasin Kayu Tangi. Nah, ini levelnya berbahaya. Ya, kita nggak tahu sampai kapan ini kondisi yang seperti ini. Berharap aja sih mudah-mudahan hujan cepat turun Kalau Muda ya. Kita lanjut ke band yang baru aja ulang tahun yang ke-40 Kalau Muda di Belantika Music Indonesia. This is Yofi and Uno with Kilometer. Check this out.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Hindo Classic hanya di Radio DBS FM, tempat anak muda mangkal.
1: Guys, guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
3: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
3: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: I like music. Rock and roll.

kata gue sih tahun ini itu tahunnya for revenge banget kalau muda ya. Setelah kemarin merilis single untuk Spider-Man, kemudian merilis single terbaru lagi yang bareng TP sama siapa? Reza Araf, Museum Duka. Kemudian juga sebentar lagi bakal menggelar konser Titik Sadrah namanya. Gak cuma for event, mereka bakal menggandeng beberapa musisi lain dalam konser mereka. Dan bersinar banget deh for event, pokoknya tahun ini banyak banget gebrakannya, kreativitasnya juga, kemudian lagu-lagu barunya juga keren-keren kalau mau deh. Oh iya, satu lagi, titik panggungnya juga semakin padat, semakin banyak banget. Walaupun pernah vakum kalau muda, for revenge kembali dengan formasi Bonik sebagai vokalis, dan itu yang akhirnya ngebawa for revenge sampai sekarang dikenal banyak orang. Buat orang-orang yang ngerasa lagi patah hati, lagi galau brutal, lagi pokoknya berada di titik terendah, yang kalau dengerin lagu-lagunya For Event ataupun juga nonton konsernya For Event itu bakal menangis haru kalau udah. Lu lihat aja kalau misalkan lagi ini, buat yang enggak tahu sama For Event, lu lihat aja potongan-potongan videonya di Instagramnya For Event. Wah, di situ tuh banyak tuh yang terwakilkan perasaannya. Tinggalin dulu yang sakit hati, yang galau, yang sekarang lagi bad mood. Kita sekarang pengen ngebahas tentang istilah-istilah umum yang ada di kedai kopi. Nah, jadi buat kalian yang mungkin jarang banget ngafe, atau bahkan ada yang belum pernah ngafe, biar kalian gak bingung saat pesan, kenalin dulu kalau mudah istilah-istilah umum kalau kalian berada di sebuah coffee shop. Nah, jadi mengenal istilah dasar di kedai kopi ini bisa ngebantu kalian memilih sesuai dengan selera tanpa harus bingung. Padahal memahami maknanya ini justru ngebantu memilih menu sesuai selera tanpa asal pilih kalau mudah. Ada yang namanya single origin. Ini artinya biji kopi yang berasal dari salah satu daerah tertentu, sehingga karakter rasanya itu mencerminkan ciri khas dari wilayah asalnya. Kemudian ciri khas asalnya ini bisa dari aroma buah, bunga, sampai sentuhan coklat dan juga kacang. Nah, sebaliknya ada yang namanya blend kalau muda. Ini merupakan perpaduan dua jenis biji kopi atau lebih yang dirancang atau diracik untuk menciptakan rasa yang lebih seimbang dan juga harmonis. Kemudian istilah shoot ini merujuk kepada takaran kopi yang pekat hasil dari seduhan mesin espresso. Semakin banyak jumlahnya, semakin kuat juga rasa kopi dalam minuman yang dipesan. Dan espresso sendiri kalau mudah menjadi dasar bagi hampir semua racikan kopi populer seperti latte, cappuccino, atau americano. Nah, sedangkan istilah body ini menggambarkan kesan tekstur kopi pada saat menyentuh lidah kalian. Mulai dari yang terasa ringan sampai yang terasa lebih bold atau tebal dan juga memenuhi mulut kalau mudah. Nah, dengan mengenali istilah-istilah sederhana ini, mungkin pengalaman menikmati kopi kalian pun akan menjadi lebih bermakna dan juga tepat sasaran kalau mudah.

kita coba sedikit jelaskan satu persatu tentang single origin ini tadi kalau muda, yang itu katanya berasal dari satu daerah tertentu dan rasa dan aromanya ini mencerminkan ciri khas wilayahnya. Yang gue tahu itu dari Kintamani, Bali. Nah, kalau kopi dari Kintamani ini lebih cenderung ke rasa buahnya. Jadi kalau kalian minum kopi dari biji yang berasal dari Kintamani, itu aftertaste-nya kalian akan ngerasain rasa buah kalau muda. Kemudian ada bunga juga, sampai coklat dan juga kacang. Jadi tergantung dari tempat dan daerah asal kopi tersebut. Dan selanjutnya tadi blend ya, tadi single origin kemudian blend. Ini adalah campuran dua jenis biji kopi atau lebih dari daerah yang berbeda. Nah, ini diracik menjadi balance atau seimbang dan juga berkarakter kalau muda. Jadi ini cocok banget buat pemula, buat kalian yang baru aja mau nyicipin atau baru aja mau mulai minum kopi, karena rasanya ini cenderung lebih familiar. Nah, shoot adalah takaran sesuai dengan takaran espresso ya, sesuai dengan hasil seduhan mesin. Biasanya lebih banyak shootnya, berarti lebih banyak juga pikirannya kalau muda ya. Nah, extra shoot ini bisa membuat rasa kopi itu lebih strong, lebih pekat, dan sedangkan satu shoot ini lebih lembut dan seimbang ketika dicampur dengan susu ataupun juga dengan creamer. Kemudian kita beralih ke yang namanya espresso. Ini adalah seduhan air panas bertekanan tinggi yang menghasilkan kopi pekat yang beraroma sangat kuat kalau muda. Ini menjadi basic atau menjadi dasar dari jenis-jenis minuman kopi seperti latte, cappuccino, dan juga americano, dibedakan dari tambahan air maupun juga susunya kalau muda. Eits, kalian harus tahu juga, selain ada americano, ada juga satu lagi istilahnya itu adalah long black kalau muda. Yang berbeda dari americano dan juga long black itu adalah cara penyeduhannya. Kalau americano, koreksi kalau gue kebalik menjelaskannya. Kalau americano itu di espresso diseduh dengan air panas. Espresso itu diseduh dengan air panas ataupun juga air dingin. Jadi espressonya dulu baru air panas atau air dingin. Kalau long black itu sebaliknya. Jadi airnya dulu itu udah ada dalam gelas baru dimasukin espresso. Sekali lagi koreksi kalau gue salah kalau muda ya. Kemudian ada body namanya. Ini adalah istilah yang menggambarkan sensasi berat dan juga tekstur kopi pada saat menyentuh mulut kalian. Jadi kopi yang berbody ringan ini terasa enteng seperti teh. Nah, sedangkan yang berbody tebal ini terasa lebih pekat dan juga penuh di mulut kalau muda. Kalau yang terlalu bold banget, yang tebal banget, ini harusnya sih yang minum adalah orang-orang yang memang suka banget kopi. Lambungnya juga kuat. Kalau misalkan kalian ngerasa lambung kalian itu ada punya masalah, coba yang tipis-tipis aja dulu, yang enteng-enteng aja dulu kalau muda ya. Kalaupun juga penasaran kayak gimana sih kalau minum kopi, mungkin selama ini minumnya non kopi kayak taro, matcha, red velvet, coklat. Nah, mungkin sesekali pengen ngerasain kopi, mungkin kalian harus pilih dulu yang enteng dulu kalau muda ya. Bisa tanya langsung sama baristanya, gue punya asam lambung nih, kira-kira kopi yang bagus robusta apa arabica nih? Ya pasti disaranin yang arabica kalau muda ya. Oke, itu tadi seputar kopi. Nanti gue bakal balik lagi dengan yang berbeda tentunya. Pokoknya malam hari ini jangan pindah channel kalian, tetap di sini kalau muda. Di DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Gue punya lagu mana tadi ya? Oh ini aja deh, lagu bangsaan gue yang seperti biasa harus hadir setiap malamnya. Ada Silan Seven kalau mudah. Setelah ini gue bakal balik lagi. Lia, Lia, Lia, special buat Lia.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: This is 101.9 FM. Kangen lagu-lagu lama?

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea jus? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea jus lemon.
4: Kalau aku mau tea jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
2: Asik. Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
1: Mau tea jus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea jus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.

Ada single dari Budi Doremi kalau muda. Dan sekarang masih di Cerita Malam. Untuk malam hari ini di DBS FM, Tuna Perbuahan Hit Music Station in Banjarmasin. Enok Tarian masih menemani kalian. Udah lagi lagunya. Masih menemani kalian sampai jam 11 malam. Dan sekarang jam 10 lewat 18 menit waktu di DBS FM kalau muda. Sebentar, gue cari back sound dulu. Nanti tiba-tiba hilang aja tuh kan. Nah, ini dia. Nah, gue tadi lagi cari-cari buat di segmen ketiga. Nah, sekarang gue nemu yang cocok nih kayaknya buat kalian yang sekarang lagi menjalani lagi menjalani hubungan PDKT dengan seseorang. Terus pengen tahu kayak gimana sih caranya buat tahu bahwa orang yang sekarang lu lagi deketin atau lu lagi dideketin dengan orang itu adalah pasangan yang tepat, selain karena kita merasa cocok. Nah, bisa disimak yang satu ini kalau mau. Jadi buat kalian, merasa cukupkah kalau pasangan, kalau punya pasangan itu cuman karena satu kecocokan? Jadi sebelum milih pasangan, kita itu sering melihat dari banyak hal kalau muda. Apakah memang satu frekuensi atau tidak? Value-nya sama atau enggak? Kemudian nyambung enggak kalau misalkan diajak ngobrol? Nah, tapi ada hal yang sering luput yang kita lihat. Selain cocok, sebenarnya apalagi sih yang penting dalam sebuah hubungan? Yang pertama itu adalah kapasitas memperbaiki konflik. Jadi dalam sebuah hubungan, konflik itu pasti akan terjadi kalau mudah. Namun penting buat melihat apakah dirinya juga memiliki kemampuan untuk kembali memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi. Misal, mampu menurunkan gengsi untuk mengakui kesalahan dan juga minta maaf. Kemudian mampu menurunkan gengsi dan juga kesalahan untuk meminta maaf. Terus yang kedua adalah regulasi emosi pada saat stres. Jadi karakter asli seseorang ini bisa terlihat jelas pada saat situasi sedang tidak ideal. Saat marah atau kecewa, apakah dia melampiaskannya dalam bentuk membentak atau cuman main diam aja, silent treatment? Ataukah dia bisa menenangkan dirinya sendiri sebelum mengajak pasangannya ngobrol untuk ngobrol baik-baik? Nah, jadi dilihat dulu kayak gimana reaksinya ketika dia lagi emosi, apakah meluapkannya dengan cara membentak atau cuman diem aja. Terus apakah dia juga bisa menenangkan dirinya sendiri kalau muda dan mengajak kita untuk bicara baik-baik. Terus yang ketiga adalah kesadaran diri, kemampuan untuk sadar dan juga mengevaluasi perilakunya sendiri. Mau menerima kritik tapi langsung bersikap defensif, paham kalau misalkan tindakan dia itu punya dampak ke perasaan kalian. Dan hal yang penting adalah kemampuan untuk berkata, aku bisa memahami kenapa sikapku membuat kamu merasa begitu. Itu yang ketiga. Jadi harus melihat apakah kesadaran dirinya ini tinggi, apakah bisa menerima kritik, ataukah dia bisa paham atas tindakan yang akan berdampak ke pasangannya. Nah, memahami compatibility kalau muda juga dimulai dari memahami diri sendiri. Jadi sebelum melihat apakah kita cocok dengan seseorang, ada baiknya juga kita mengenali yang pertama adalah apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam sebuah hubungan. Kemudian kayak gimana kita menghadapi konflik. Terus yang selanjutnya adalah apa yang membuat kita merasa aman, dihargai, dan juga terhubung. Sebab nih kalau muda, semakin kita memahami diri kita sendiri, semakin kita bisa melihat hubungan seperti apa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Semakin kita memahami diri kita sendiri, semakin kita bisa melihat hubungan seperti apa yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi buat kalian yang sekarang lagi merasa bimbang, galau, memutuskan untuk lanjut atau tidak, mungkin ada beberapa poin yang tadi sudah gue sebutkan bisa menjadi pertimbangan kalian dalam menentukan apakah orang tersebut cocok dengan kalian atau tidak kalau mudah.

ini masalah. Bukan masalah sih, tapi cuman banyak diserang sama netizen. Gue pilih lagu Perahu Kertas ini yang dibawain sama Tulus aja kalau mau deh. Sebagai single tuntasan kita di DBS Cerita Malam hari ini, edisi yang ke-15 pas pertengahan bulan di September 2026. Terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan. Terima kasih yang sudah menemani dari awal sampai sekarang. Tidur yang nyenyak. Nanti kita akan bertemu di sepertiga malam, amin. Mudah-mudahan kebangun. Terima kasih buat semuanya dan selamat beristirahat. Keep stay tuned only in DBS 101.9 FM, the number one hits music station in Banjarmasin. Bye bye.

Hi, hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus.

0: Halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. 101.9.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik. Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
9: Only one station.
10: I love you.
11: I love you.
12: Number one hit music station.
13: 101.9 FM.